Midirin adina namma. Katingurin adina namma. Tanatanu jukam adina namma. Aymakama mani gelamma. Injabatan tanohan, matano ni shansi, mayanam. Nabayananam, betanum al bukuru yoke, engabanyan na nubalum.